Ezena re heva madivai faraparan zan fanda hara tika zan ya sachi de faetomni larana fatel sa tika we izan reno tafijetomni larana fatel zan ya fitom zadluni sana reno nangata kani tira itia tamni ni erna junya aitan zingan dizajo apira fifuza na fanil fraisankina amle ram tunjan luateni unza pienan.